0: ae ka mmadima be abtima nna nka se kgone go thusa o sebele ko lekeng o ne sa lwana a mposa gona baneng ke di o tsamaisa story se nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modiei ke a tsitse ompho o fitlheletsi le naga ya gore se ditaba tsa katlhe empa ke a o tsisa go letsatsi lele ke kela dikeg ke o tlela le bopaki feleletseng modiei gore ga ke na molato
0: a max nna elelwa gore ntho o e buang mosebetsi wa ka tsietsi
1: jang
0: nna nke latlhelwa ke mosebetsi wa ka la gago
1: empa tshwarelotlhe a se maikemisetso wa ka gore ke jalo o be le mamelelong ya fela ka letsatsi le leng fela modiei pele letsatsi le na le dimo ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonang o tla bona lona gore mosadi ga a bonete
0: jale he nna ke reng go ausirekeng hampo tsa rona baneng nna ga ke athikele e go gatiswe
1: bona he bolelele gore nna ke na molato wena o emetse fela gore ntle le bopaki bo ke fatsang gore ga ke na molato mosadi eo o leshano modiei ke kopale ngola taba tsa gatlhe mosadi leshano
0: sa bue nnete mona
1: ga
0: buaake o mpontshitse bopaki ba o mopatetse he nna ntho ene ke tontse o e bua ga ke olwe ke kopa o tsaye ke a o kopa wa tseba o sempoleteng ka fumana mona nna ke tlofa mosebetsi
1: modiei ke a o kopa tle gatafela di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bo fedile ga ke batlole ka sila jele sil ena nagana sila atlhe sila se motswa o tlo mpolamodiei modiei ga tle ke eswa kere
0: aptmax ka maswabi ke etsa mosebetsi mona ke fuwe ditaelo ke gore ke tlameya ke disa gago ga ke sama ditaelo tsenana nnetse ka o tlo fela abtmax ke kopa tsama

0: engwena nka se go jwetsa motho ofe kapo ofe botho ke nang le bona sila kere le monna potlaki ga ke batle gore a sebe gore o lena ke ke ntshwa mashwamane e jang ee ga le monna wang galemelela o rata tšhelete fela bonneteng kate ke mang a sa e gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba ata nna
1: kenya
0: ka gare wa tsholo
1: jalo
0: ke na kempe ke kopane le motho eno e a nkentsa mathata tsone bo
1: gantle mme mapakiso ka
0: kamaaoleele
1: fela gona o bua ka mamela
0: motho lebolele fela se fela e kore ntshosa golo bane diatola go ke yana ditšhelete empaya ga re tswatabeng tseo le mathata ke nte a
1: mangatasea
0: go tla fumana motho nthoene gao le mexicaona e fela ke ba ba botkojele kae ke nao kile ona o nate fela o sena thabo
1: empa fela ga lo jale mapakiso ka nnete ke a lebotlhe watsakeng go bua nnete fela ga ke ipomana ke le tronko ke mokgone ke sa batse ke shabane le maxage ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dube ke batla fela bone go kena motho mane chesa ile motho a motšha a mo bolelela gore ke rekile diabo tsa silane ae mme ke ke lebe ke mme mapakiso
2: le go bonagala go no ba palelwa teng yaka montlesi mona go santsa tloswa ba banta
3: kebolelethabiso
2: ke ompotsang yona ke tsebelela kae gore thabiso wa phela ngaraleletse te
3: ke obane ke utlwa kantsanang o tloswa bongata and ke tseba gore thabiso ke yatseng tšhelete ya gago maka
2: go tlile jwang gore o fabiso a ikalele tšheleteng e projecte ena gobane ke seile wena gobane ke tshepena monna
3: o bona ngaka go ne o le boima gale gobona ga o tla go tsamaya mona mosemonana gobane setse ke le mone bona ke imela ne se ke bona le gabe le bonana o ngata golodi ba monana ya ba nagana gore thabiso ke ena o tlwisitsang project ena na golo bane o e tadile le ena ba bona ya ba kere ke mofe monyetla gore a e tshware
2: atsake taba ya gago kwa ga o a nagana ko tlale go nna o nnonye kutlwa utlwa gore ke reng bona jwale gore na thabiso ke ntse monna re morao gagolo ka project ke a dibitsela gago fela lebitso laka credibility company yaka batsoi ka baka gago monna
3: ke kopa tshalo bramogalee ke ne ke sa naana gore thabiso ke lesdubra yaka gore ene o jeke sa golo thabiso ka tsa mofuto jenaa
2: thabisoyes yes ke mofale
3: o fumane mang bramogale o fumane mang
2: batheeyes o fumane ke monyanaanang gore bogale ke ye mongwe batho ba ne ntse ba utswa tšhelete yaka
1: letsoaaka kone ketla fumana ka monatlhe
2: monaeeanamosebetsing ke ona
1: mohakelanosilas
3: o tlile go nna kolwane
1: nnete mogale ke kwa tshwara lo mogolo wa ka nnete nka be satla go ja ke ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane go tlhokwa kae ka nnete ke mmatla leba very urgent
3: thongwe le nngwe batlang e bua lenn ka nna e bua pela bramogale ona le ke lepatlang bramogaleke jenana felaenbook oye
1: ga ona bothata e monna ke ne ke tlo o tsegore ga e ba o le kgatlheo diabotsane tsaka tsa ntsa chesana o ka nna tla dira
3: ke maitseng nna ke
1: nake
3: amakaka nnete ke maikena lekgatlheo ya diabo tsa nyama nna go banaana gore ke itshebeletse ande ke sebetsa monate ka senyetsa ka
1: mosebetsiga se wena ileng a tlaola go nna tsatsing le o ntse o mpotsa ka tsele tsaka
3: bannaoo diketse ka ga outlwise o a tse balekile chesa nyama mane ile o le rekana matlhena and o tsebe ene le telele tsamantse re bu ntho tse siko ke se bita batsa bese le wena mane ka nako ngwe reketsa mokoko felatlhe monna
1: motlhangono o sa le siratsho oba ga wa reka motlhangonoile straightbo o tshwantse
3: lwena phoqa selasphoqa kanne gobane le nna ke lena ga ke na tšhete kopo wanasang ke lekoloto eighty selase gona jwa le jenana santsane ke ikgaka sekoloto sa koloi ntate ke gola tšhelete a ka e fela koloi nna nix a e selase se
1: kantlaaaetsa lebe le nna motlhatsebe tsaka diile tsa eba ya
3: baaa
1: ntshwarelona
3: monnaantlele gone ke a tseba gore ne kgonang ke sere ke le ga ka chesanyana ke sebetsa gantle ke mo ke leng teng
1: allright no ga thata e ga jwa se ke batla ka lesentsitse nako re senya go feta mone utlwe
3: hela
1: tla buaeaaa
3: tsela tshwenyaselase.

0: ke ka mmadi mabe abtim nna nka se kgone go thusa o sebele kole ke ona sa lwana a mpotsa gona baneng ke di o tsamaisa story se nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tsitse omphe o fitlheletsi lena ga ore se ditaba tsa katlhe empa ke a o tsisa go letsatsi le ke ke la dikeg o tlela le bopaki feleletseng modie gore ga ke na molato
0: max nna elelelwa gore ntho o e buang mosebetsi wa ka tsietsi nna nko latlhelwa ke mosebetsi wa kaka la gago
1: opa tshwarelo tlhe a se maikemisetso wa ka gore ke jalo o be le mamelelong ya fela ka letsatsi le leng fela modieng pele letsatsi le na le di ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonang o tla bona le gore mosadi ga a bonete
0: jale he nna ke reng go ausiokeng hampo tsa rona baneng nna ga ke se athikele e go gatisiwe
1: bona he bolelele gore nna ke na molato o emetse fela gore ntle le bopaki bo kefatsang gore ga ke molato sadi o leshano modie ke kopalengwe la taba tsa gatlhe mosadi leshano
0: max o sa bue nnete mona
1: aoae
0: o mpontshitse bopaki ba o mopatetse he nna ntho ene ke tontse o e bua ga kelwe ke kopa o tsaye ke a o kopa wa seba o sempoleteng ka fumana mona nna ke tlhofe mosebetsi
1: modie ke a o kopa tle ga taba tsena di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bo fedile ga ke batlole ka sila jale sile ena nagana sile atlhe sila se motswa o tlo mpolamodie modie ga tle ke ešwa ke
0: remax kamasobe ke etsa mosebetsi mona ke fue ditaelo ke gore ke tlamea ke disa gago ga ke sama ditaelo tsenana nso ka o tlo fela abtmax ke kopa tsamaye tle ke kopa
1: kore wa tseba ke kala go bona gore wa gopo ka tsele tsena modieelang
0: ke
1: gore o bona go le bete gore o tshireletse mosebetsi wago ka bophelo a ko inagae wena o tla bo ntho e na e tsang ga se yone
0: nagana
1: gantle ana please
0: btmax nne bansokela jale kopo se ka bankenya dino tseno tsa gago gobane nnagane o di etsa ke le seyo he
1: ke bua nnete bua nnete a kompolele o tla reng a se ke swe
0: btmax
1: silas wa batho ena a le tronkong ga wena o gana gore lengwe lengwe e ne le matha a gore o thetsena tsotlhe di seke ta etsagala modiee
0: ke kopa se kamosa ga e lantle bamamosebise ko mongata
1: otlhose modi ke bua nnete a ke ra go batlo boa madimo
0: helang
1: o sa le monyane ke gore o kwa phela ka segobo se jena tle ke kopa fela gore o mphe nakonyana ke kopa mosadi eo o tla bona gore ke ne ke bua nnete
0: tseba btmax la ka bua dipuo tse manyolong o bana ka motsotso nna se kgone go pholosa taba ena ga e sa le maong aka go na le sms ene qeta kena gona jale e qeta go tlataba
1: eobatlagoreng e buatlhe ntse oreng
0: a ke lena e se tloile matsi aka ga re bua tsena nna le wena le emetse fela gore abela go sane o tla bo le fran
1: paymax modi e re wa bapatlhe mple fela gore wa swaswa
0: ke swaswa jang ntho jalo helang btmax
1: ga kebe modie oplelele goba o ka ntloelela gore tlareletse nako e te jena fela o tsegantle gore a tikeng o se o e rometse
0: btmax o se ona jalo jena nna ke re wena kore tlho o baleye o baleye lefe gobane ane surprise kao fela e tla ba gona o etseng go kenyetsa le yena btisilas
1: aa ke a letshaba lona batho ba

0: atšhe ka mmadima bepty max nna nka se kgone go thusa o sebele o sempole keng o ne sa lwana jala ampo sa gona gobaneng ke dia sa o tsamaisa story sen nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tseba gore ke itse omphe o fitlhelela 'tsatsi lena ga gore ke lotlise ditaba tsa katle empa ke a o tshepisa go letsatsi lena le ke ke la dikela ke tlotlela le bopaki bo o feleletsentle modie gore nna ga ke na molato
0: aptimax nna wa elelwa gore ntho o e buang ke o beya mosebetsi wa ka tsietsing
1: jang
0: nna nka se tlholetlhelwa ke mosebetsi wa ka ka lebaka la gago
1: ke kopa tshwarelo tlhe a se maikemisetso wa ka gore ke etse jalo ke kopa o be le mamelelonyana fela ka letsatsi le leng fela modieng pele letsatsi le na le dikele ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonalang o tla bona le wena gore mosadi eo ga a bue nnete
0: jale he nna ke be ke reng go ausempolokeng gampo tsa rona gobaneng nna ga ke so ise athikele e gore e gatisiwe
1: bona he mo bolelele gore nna ga ke na molato wena o emetse fela gore nna ke tla le bopaki bo netefatsang gore ga ke na molato mosadi o leshano modie ke kopa le seke langola taba tsa gatlhe mosadi o leshano
0: aptimax motho a sa bue nnete mona ke wena a puo tsena mosadi o mpontshitse bopaki ba gore o mo patetse he nna ntho ene ka nnete o ntse o e bua ga ke golwe ke kopa o tsamaye ke a o kopa tle wa tseba o sempoleteng ga ka o fumana mona nna ke tlofelelwa ke mosebetsi
1: modie ke a o kopa tle le nna ga taba tsena di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bo fedile ga ke batlo o buale ka sila jale sila se ena nagana sila setlhe sila se motswalele wa ka o tlo mpolaya modie ga o batle ke eswa kere ka lebaka la
0: aptimax nna ka maswabi ke etsa mosebetsi wa ka mona ke fuwe ditaelo tse e leng gore ke tlameya ke di sa le morago ga ke sa mamele ditaelo tse nana nna mosebetsi wa ka o tlo fela aptimax ke kopa o tsamaye e tle ke a o kopa
1: kore wa tseba ke qala go bona gore o ka ba gopo ka tsela e tsena modie
0: helang
1: ke gore o bona go le betere gore o tshireletse mosebetsi wago ka bophelo baka a ko inagane le wena o tla bona gore ntho ena e o etsang ga se yona
0: modieenagana
1: gantle nagana please
0: aptimax nne bantshokela jale ke kopa se ka bankenya dinthong tseno tsa gago gobane nnane o di etsa ke ne ke le seyo he
1: modie ke bua nnete a kompolelele o tla reng a se ke swile
0: aptimax
1: selas wa batho yena a le tronkong ga wena o nagana gore ntho e nngwe lengwe e ne le matleng a ga gore o thibe tsena tsotlhe di seke tsa etsagala modieore
0: ke kopa se ka ntshosa ga e lantle ebile tsamaya mosebetsi ko mongata o se ntshosa
1: ke o tshose modie ke bua nnete ga ke ra go batlo boa madimo a tsogong o sa le monnyane modie ore o kwa phela ka sekgobo se jena tlhe ke kopa fela gore o mphe nakonyana ke kopane le mosadi eo o tla bona gore ke ne ke bua nnete
0: wa tseba aptimax le ga o ka bua dipuo tsa manyolong o bona ka ona motsotso nna nka se kgone go pholosa taba ena ga e sa le matsong a ka o bona le sms ene e qetang kena gona jalee e qeta go tlatsa taba eo
1: o batla goreng jwa le modie o batla goreng e buatlhe bua o ntse oreng
0: athikele ena e se tloile matsong a ka ga re bua tena nna le wena re emetse fela gore le tšhabela go sane o tla bo le front page
1: modie e re wa bapala tle mpolele fela gore wa swaswa tle
0: ke swaswa jwang ka ntho jalo
1: helang
0: aptimax
1: ga ke tsebe modie wena mpolelele gobane o ka ntlwelela gore ke itlatlariletse nako e telele tsena fela o tseba gantle gore atikele eno o se o e rometse
0: ashe aptimax o se o tseba ya yona jalo tena nna ke re go wena kore tlho o baleye o baleye lefo gobane go sane surprise bile ena kao fela e tla betse ba rona o
1: etsego
0: kenyeletsa le yena abtisilas
1: ke ke ke a letshaba lona batho ba media

Ausi Sarah Mashia ka mo ka matlatsa. A re libitswa la modimo ha le bo kwa ke re hallelujah. Hallelujah. A ke kwa tsa se re ditlile ntho tsa di kriken hallelujah. Ntabiseng sibilwane we ntabiseng ntabiseng sibilwane. Batla pa. Re tlo sharp. E jwa no qabola ka tabena go ba thundi sithepung ka o fela mpalesatsi. Ntle le yena ke go tlo sharp wa. Makaba muthibe. Ke le wile tlokwa. Mamedi mokgwa wa go bua le nna o mong fela wa 086-0003-084 e le wa mohala WhatsApp-ong ga ke offline.

0: ke thinya fela ke re se re phage ditlao ntate a mabedi a marara wala na ke yang ke ga ke yang ka bibili tsaba emo utlwa
1: this is so sambitane
0: tla u etsa ga tsatsi le le